lainnya selain Allah yang maha melindungi. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Lindungilah daku dari sebarang malapetaka, kesusahan dan kefakiran, serta lindungilah daku dari kesombongan, keangkuhan dan segala penyakit masyarakat.